0: Kooperasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI mendorong pemerintah melakukan upaya pembatasan iklan junk food guna menekan angka diabetes pada anak. Dan kandungan karbohidrat dalam produk seperti susu, minuman manis, serta kue, snack, dan biskuit juga dianggap perlu dituliskan dalam kemasan. Dan menurut Piprim Basaroh, sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, menyatakan membatasi iklan junk food, tulis kandungan karbohidrat setara berapa gram gula, kemudian beri peringatan konsumsi berlebihan bisa menyebabkan diabetes. Dan upaya tersebut terkait dengan batas konsumsi gula harian pada anak. Menurutnya, pemerintah bisa melakukan ini jika memang bertekad menekan angka diabetes pada anak. Hal ini yang dapat dilakukan pemerintah khususnya untuk diabetes mellitus tipe 1, yaitu dengan penyediaan insulin dan alat pemeriksaan. Dengan begitu, masyarakat tetap diperhatikan dan tetap diperingati bahaya berlebihan dengan kadar gula yang tinggi, dan masyarakat bisa cepat mengetahui diabetes di kalangan anak-anak. Sebelumnya, IDAI menyebut kasus diabetes pada anak di tahun 2023 meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Dan menurut catatan IDAI, sekitar 1.645 anak Indonesia yang mengalami diabetes.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM. Selamat pagi, Mbak Maulin. Terima kasih sudah merespon tentang diabetes itu ya. Ya, selain para dokter kesehatan ahli anak tentunya sudah memberikan warning kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal agar kita benar-benar memperhatikan makanan atau asupan yang kita berikan kepada anak. Tapi juga betul, di rumah juga harus orang tua harus menjaga itu ya, supaya anak juga mengerti jika terlalu banyak gula atau membeli makanan yang sifatnya banyak gulanya. Nah, itu orang tua yang harus berperan di situ ya. Jadi dua-duanya berperan dengan baik. Terima kasih Mbak Maulin, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Lite. Di pagi ini kita sudah memasuki paruh ketiga. Jumpa kita di edisi Sabtu 19 September 2026 di Weekend Spirit.

Ferry Saus 107,1 FM. Sahabat Gelet masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu sahabat Gelet, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek bubodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, sahabat Gila, catat mulai 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan Anda cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung @sumarikonmall.bandung.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

Bandung Sis Bandung Sound 107,1 FM. Selamat pagi Kang Nandi, saat ini sedang squat jump untuk memperkuat otot kaki, paha dan bokong katanya. Mantap, terima kasih Kang Nandi sudah memberikan semangat. Sahabat-sahabat Kela juga selamat berolahraga di pagi ini. Cuaca sudah mulai terang ya, sudah mulai hangat. Harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Kela, Agarika masih bersama Anda di pagi ini di Weekend Spirit di edisi Sabtu 19 September 2026. Saya informasikan sahabat Kelight, Sabtu ini pukul 9 Healthy Light libur dulu. Dokter Linda masih ada keperluan. Insya Allah di Sabtu mendatang kita kembali bersama di Healthy Light.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Jazz by Sound 107.1 FM. Sahabat Gilead berat sudah kebersamaan kita di Weekend Spirit. Terima kasih sahabat Gilead atas atensi Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan semoga rencana Anda untuk pergi berlibur atau kemanapun bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih sahabat Gilead. Angga Nika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

Sobat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Siang Sobat Kilat. Senang sekali saya Pri Hariadi kembali dapat menemani istirahat siang kamu di program paling sinematik di Bandung. Apalagi kalau bukan di Sinelight akhir pekan, hanya di Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Nah, kalau biasanya di acara Pri Talk setiap Kamis malam saya bagi-bagi tips, resep atau bahas penyakit, khusus di jam-jam ini saya mau melepas jas putih saya. Dan selama 3 jam ke depan kita bakal nostalgia dan seru-seruan bareng ngebahas soundtrack film ikonik yang pastinya sering banget lewat di playlist atau bahkan punya kenangan tersendiri di hati kamu. Ngomongin soal film, rasanya gak lengkap kalau gak ada soundtrack yang magis. Kadang kita bisa lupa sama jalannya cerita film, tapi begitu dengar lagunya, beh, langsung ingat adegan romantis atau sedihnya. Soundtrack apakah itu? Nantilah kita bahas. Bagi Anda yang sedang bersantai, silakan sampaikan salam untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda, sekalian ditemani oleh untaian melodi dari pilihan lagu terbaik hari ini. Sinelight akhir pekan ini dapat Anda dengarkan pada radio analog di gelombang 107,1 FM atau streaming di www.klit.id ataupun juga mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Sedangkan request lagu, komentar atau kirim salam silakan texting di 0812-203-1972. Selamat beristirahat siang Anda, tetaplah di gelombang 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound.

Sudah ada beberapa pesan yang masuk nih dan yang harus saya bacakan. Pertama dari Kang Dani di Pati Ukur. Kang Dokter, request lagu Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Mau kirim salam buat teman-teman sekantor yang lagi pusing dikejar-kejar deadline siang ini. Semangat bekerjanya ya Kang Dani. Oke, habis ini nanti saya putarkan lagunya. Selanjutnya dari Neng Siska di Buah Batu. Halo Sinelight, bisa request lagu kedua dari Raisa, lagu kedua. Ya, nanti saya upayakan ya. Salam manis buat pacar aku yang lagi on the way jemput kuliah. Wah, romantis pisan nih. Ya, lagu kedua Raisa itu adalah tentang seorang yang kembali jatuh cinta kepada mantan. Keren sih, tapi masa Raisa bakal balikan lagi? Ada juga yang berpendapat melupakan mantan adalah move on, tapi balik lagi ke mantan itu namanya blow on. Benar gitu. Oke, untuk sahabat kilat yang lain, jangan mau kalah, masih saya tunggu request lagunya sampai jam 3 sore nanti. Oke sahabat, inilah Mau Jadi Apa dari Yura Yunita dan kali kedua dari Raisa.

Itulah mau jadi apa dari Yura Yunita dan kali kedua dari Raisa. Kita bergeser sedikit ke area Taman Kopo Indah. Di sana ada Pak Heri yang lagi santai menikmati siang ini. Dan agar suasananya semakin syahdu dan dapat nostalgia rock baladnya, langsung saja kita putarkan lagu spesial buat Anda. Ini dia Second Kick dengan Love Is On The Way.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Ini dari tadi ya Kang Heri di Taman Kopo sudah ya lagu dari Second Kick-nya. Mudah-mudahan memuaskan Kang Heri di Taman Kopo. Nah, ini berikutnya dari Teh Rika di Kejaksaan. Ini belum apa-apa sudah, Dok. Punten, saya tidak akan request lagu tapi hanya minta saran. Boleh, karena ya kebetulan saya seorang dokter, bolehlah. Dan mudah-mudahan juga nanti bermanfaat buat Teh Rika dan juga bermanfaat buat sahabat-sahabat kilat yang lainnya. Begini masalahnya, Dok, anak saya usia 15 tahun waktu hari Jumat satu minggu yang lalu jatuh dari motor sampai kejang dan tidak sadar diri. Asalnya sih gak tahu apa kejang atau tidak, tapi karena waktu dibuka lidahnya menjulur terus dipanggil rada susah. Terus tangannya seperti orang yang kayak stroke ya, berarti sepertinya lumpuh. Nah, meminta saran ke saya apakah perlu di CT scan atau tidak. Kalau melihat bayi itu jatuhnya dari motor, si saran saya ya Teh Rika, sebaiknya di CT scan. Walaupun mungkin sekarang tidak ada keluhan ya, karena begini, bisa saja hanya retakan-retakan di kepala, mungkin juga tidak sampai ada perdarahan atau darah yang membeku. Tapi menghindari kemungkinan itu, saran saya lebih baik di CT scan. Jadi memastikan dan mudah-mudahan tidak ada yang serius. Saran saya begitu Teh Rika di kejaksaan, di kejaksaan. Oke, mudah-mudahan juga Akungnya dari sebelahnya ikut dengar gitu. Oke, dan sahabat kilat, kita masih banyak cukup waktu, silakan texting untuk memilihkan lagu ataupun salam-salam di 0812 203 1972.

107.7 FM Bandung Inspiring Sound, masih dalam Sinarlight Air Pekan bersama saya Pri Haryadi. Menyambung Teh Rika di Kejaksaan tadi yang putranya terjatuh dan saya memberikan saran CT scan, beliau bertanya lagi, Teh Rika bertanya lagi, sebaiknya konsul kemana? Sebaiknya kalau buat semua sahabat ya, kalau jatuh yang berhubungan dengan kepala, maka sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis bedah saraf. Nah, nanti kalau misalnya dokter spesialis bedah sarafnya beranggapan ini tidak ada apa-apa, mungkin tidak bisa di CT scan. Tapi kalau ragu-ragu biasanya di CT scan. Itu Teh Rika di Kejaksaan, tidak salah sekarang. Terima kasih buat Teh Anita di Ujung Berung yang sudah bergabung dan request lagu di siang hari ini. Dan spesial buat Teh Anita yang lagi santai di sana, kita hadirkan sebuah lagu mahakarya musik New Age yang magis dan menenangkan hati. Langsung saja kita putarkan pilihan dari Teh Anita. Ini dia Once a Lifetime dari Gregorian. Teh Anita menyampaikan salam untuk semua sahabat kilat dimanapun juga yang berada dan semua kru yang bertugas. Dan juga buat semua sahabat-sahabat kilat, saya masih punya cukup banyak waktu. Silakan bila ingin request lagu di 0812 203 1972.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih dalam Sinelight akhir pekan bersama saya Pri Haryadi. Dan sekarang kita meluncur ke kawasan Tubagus Ismail. Di sana ada Kang Antoni yang sudah siap bernostalgia bareng kita. Pilihan lagunya dari Kang Antoni juara banget ya. Bukan cuma lagu pop biasa, tapi ini adalah sebuah boleh katakan makarya dari produser legendaris Jim Steinman yang jadi original soundtrack film pahlawan super klasik The Shadow. Dan suara powerful khas era 90-an langsung terasa. Inilah special request dari Kang Antoni, yaitu original scene dari Taylor Dane. Dan salamnya untuk semua kru Kilat dan juga untuk saya yang bertugas. Terima kasih juga Kang Antoni. Ini Kang lagunya yang dibawakan oleh Taylor Dane.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya dalam Sinelayat akhir pekan, dalam sesi yang kedua. Dan ini ada request dari Kang Ape. Ini kayaknya pernah gak posisinya di posisi ini ya. Jadi sini lagu ini adalah suatu balad yang dimana hati-hati kalau kita menatap mata, karena pertahanan tubuh kita atau pertahanan hati kita bisa runtuh. Ini adalah kiriman dari Kang Ape, lagu Sam Harris dengan judul Don't Look In My Eyes. Ulah ningali panon orang gitu kalau bahasa Inggrisnya. Hebat pilihan Kang Ape, curiga nih. Oke, Kang Ape, inilah lagunya.

107,1 Dekilat FM Bandung Inspiring Sound. Siang ini saya sudah menyiapkan satu lagu original soundtrack film Indonesia yang sempat booming banget beberapa tahun yang lalu. Lagunya adalah Selalu Ada di Nadimu. Itu soundtrack dari film Jumbo 2025 yang resmi menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan raihan lebih dari 10 juta penonton. Secara garis besar, film Jumbo ini bercerita tentang perjuangan Don, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang bertubuh besar dalam melawan perundungan atau bullying demi mewujudkan impian dan menjaga memori mendiang orang tuanya. Film ini mengajarkan penonton tentang arti keberanian menghadapi perundungan atau bullying dan menumbuhkan kepercayaan diri sendiri serta kekuatan imajinasi serta indahnya persahabatan sejati. Lagu utama untuk original soundtrack ini Selalu Ada di Nadimu ditulis dan diproduksi oleh trio musisi ternama Lale Ilmanino, yaitu Lale, Ilman, dan Nino. Nah, bila Anda tertarik dengan lagunya, inilah Selalu Ada di Nadimu versi Ariel Noah. Yang kita tahu di dalam film ini, Ariel Noah berperan sebagai pengisi suara atau voice actor untuk karakter ayah Don. Oke, marki deng lagunya. Mari kita dengarkan lagunya dari Ariel Noah yang berjudul Selalu Ada di Nadimu.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya dalam Sinar Light Akhir Pekan, Pri Haryadi. Sahabat Kilat, setiap persahabatan punya cerita dan setiap cerita punya lagu temanya sendiri. Dari kawasan Darwati ada pesan hangat dari sahabat Mas Rahma, sahabat Rahmat, sebuah persembahan lagu yang menjadi bukti bahwa sejauh apapun jarak atau waktu memisahkan, ikatan persahabatan mereka akan selalu abadi. Ini dia, dan untuk kita semua, sebuah lagu masterpiece dari Phil Collins, You'll Be In My Heart.

0: will return in just a moment.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang HJKB 216, Pemkot dan warga serentak bebersih Bandung. Pawai kendaraan hias hari jadi kota Bandung diganti jam panak. Kampanye lawan narkoba melalui Pasanggiri Agung Kawi Sinom. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Peringatan hari jadi ke-216 kota Bandung, pemerintah kota Bandung menggelar kegiatan bebersih Bandung secara serentak di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan seluruh perangkat daerah pada Jumat 18 September 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan bebersih yang dilaksanakan sepekan sebelum peringatan hari jadi Kota Bandung pada 25 September mendatang telah menjadi tradisi sekaligus momentum untuk memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan semangat gotong royong yang terus tumbuh di tengah masyarakat dapat menjadi modal penting dalam menyambut HJKB ke-216. Farhan menilai partisipasi masyarakat dalam kegiatan bebersih Bandung terus menunjukkan tren positif. Bahkan sejak pagi hari, warga sudah mulai turun ke lingkungan masing-masing untuk ikut membersihkan kawasan sekitar. Antusiasme warga tersebut menunjukkan bahwa gerakan kebersihan tidak lagi sekedar program pemerintah, tapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Kota Bandung.
2: Sebagai sebuah tradisi, satu minggu sebelum ulang tahun Kota Bandung, kita akan mengerahkan warga semuanya untuk bebersih Jumat menjelang kita pergerakan. Tetapi ini juga sebagai persiapan untuk menyambut weekend yang lumayan sibuk, ya ada banyak event di Kota Bandung. Nah ini tentu saja rasanya sekarang sih Jumat bersih ini menjadi sangat ringan karena sudah lewat 20 minggu setiap minggu subuh kita bebersih sehingga kebiasaan dan pembiasaannya sudah berjalan. Saya senang sekali di mana pembiasaan ini sudah begitu melekat di antara kita semuanya untuk berjalan menjadi sebuah kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah mudah-mudahan minggu depan pada saat kita merayakan hari jadi ke-216 Kota Bandung itu betul-betul gong.
1: Hari jadi Kota Bandung atau HJKB yang sebelumnya dimeriahkan oleh pawai kendaraan hias yang diikuti seluruh dinas BUMD dan komunitas pada peringatan tahun ini hanya akan diselenggarakan pawai berjalan atau jam pana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perayaan berlangsung lebih sederhana karena sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu para peserta pawai yang berasal dari kecamatan, dinas, dan komunitas didorong untuk menampilkan karyanya secara kreatif pada pelaksanaan yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun ini bertujuan memupuk kebersamaan dengan semua wilayah karena ingin memberdayakan kewilayahan dengan tema Bandung Kota Solidaritas.
2: Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya jampana yang imut-imut, tapi tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif. Ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, maka. Lebih ke kebersamaan lah ya dengan semua wilayah, karena saya ingin memberdayakan wilayah. Ya, jadi saya sangat menghargai pemberdayaan wilayah yang dilakukan misalnya oleh Camat Bandung Kulon. Melakukan pemberdayaan, dialog dengan masyarakat, melakukan pembenahan dan penertiban wilayah. Itu teh keren pisan. Nah ini sangat saya hargai hal itu. Kemudian juga hal yang sama dilakukan oleh beberapa kecamatan yang lain, ya, termasuk Kecamatan Coblong, Kecamatan Sumur Bandung, gitu. Saya lihat sekarang wilayah sudah mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan hal itu. Karena bagaimanapun juga kalau sampai Satpol PP dan Wali Kota turun, ke sana jadi kecam.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi berbagai kreativitas dan bakat yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMAN 9 Bandung dalam Festival Narmanawa Artafara. Menurut Erwin, semangat dan antusiasme para siswa menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Kota Bandung memiliki potensi luar biasa yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Erwin mengatakan kegiatan seperti ini menjadi wadah yang tepat untuk mengasah kreativitas, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Oleh karena itu, Erwin mendorong para siswa agar semangat berkarya dan berinovasi terus tumbuh di kalangan generasi muda Kota Bandung.
3: Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi ke SMA 9 atas acara Narmana ini. Terus terang saja, ini tidak mudah dilakukan oleh remaja, oleh pemuda-pemudi, tetapi saya Kang Ewin lihat kompak, guyup, solid, ya Kang Ewin yakin bahwa acara ini tentunya akan sukses. Ada istilah Mahfudon, Subhanul Yom, Rijaul Gun. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Tapi syaratnya, kun ibna zaman nikah. Harus menjadi generasi di zamanmu. generasi yang bukan hanya cerdas dan intelektual saja, tetapi juga harus tangguh secara sosial, harus adaptif juga secara kultural, harus kuat secara mental.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pelaksanaan Pokari Run 2026 di Kota Bandung diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Event lari berskala nasional yang digelar selama 2 hari pada 19 dan 20 September 2026 diikuti sekitar 16.000 peserta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, besarnya jumlah peserta turut memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi dan turut menggerakkan sektor pariwisata. Farhan mengakui penyelenggaraan event dengan jumlah peserta besar akan memberikan konsekuensi terhadap mobilitas masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan tidak akan ada penutupan jalan secara total karena pengaturan dilakukan melalui pengalihan arus dan berbagi ruang dengan pengguna jalan lainnya. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, pengaturan arus lalu lintas akan menjadi kewenangan kepolisian dan didukung oleh Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur kendaraan dan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui peserta.
2: Sejauh ini peserta sudah 16.000 orang. Jadi kalau rata-rata peserta itu membawa 3 orang aja ya yang mengiringi, berarti ada dampak yang dilakukan 50.000 orang selama 2 hari. Dampaknya ada positif dan negatif. Positifnya perekonomian khususnya wisata berjalan dengan baik. Tetapi negatif tentu pengalihan dan nggak ada penutupan ya, tidak ada penutupan jalan sama sekali, hanya ada pengalihan dan sharing. Nah, dari kepolisian sudah menyatakan bahwa kalau ada lampu merah semua ikut berhenti, tapi pengaturan diserahkan sepenuhnya pada polisi. Kami dari pemerintah Kota Bandung akan melakukan backup, Dinas Perhubungan akan mendampingi kepolisian untuk pengaturan kendaraan dan arus kendaraan.
1: Dalam upaya menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat menggelar Pasang Giri Agung Kawi Sinom. Kegiatan yang memadukan seni budaya dan pendidikan karakter ini menjadi ruang bagi generasi muda sebagai kampanye pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kearifan lokal. Saat menghadiri grand final Pasang Giri Agung Kawi Sinom, Narkoba Musuh Bangsa, di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kepala BNNP Jabar, Brigjen Pol Sulistyo Pujohartono mengatakan, pemilihan pupuh Sinom sebagai media kampanye karena dinilai paling tepat untuk menyampaikan pesan moral dan nasihat kepada generasi muda. Sulistyo menekankan pentingnya mengoptimalkan pendekatan budaya tradisional yang adiluhung dalam menginternalisasi nilai-nilai luhur penolakan terhadap narkoba. Menurutnya, warisan leluhur ini telah lama diciptakan sebagai sarana komunikasi antar generasi.
4: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat pada anak muda adalah Sinom. Sinom itu kata Sinom yang enggak. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda, agar jauh dari narkobanya, hukum Sinom, narkoba.
1: Konektivitas udara Kota Bandung kembali menguat setelah Super Airjet resmi membuka layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan-Bandung-Denpasar. Saat menghadiri peresmian penerbangan perdana di Bandara Husein Sastra Negara pada Jumat 18 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kehadiran rute baru menjadi bukti semakin pulihnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein, sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu pusat konektivitas udara di Indonesia. Menurut Farhan, peningkatan jumlah penerbangan mulai berdampak terhadap pergerakan penumpang di Bandara Husein Sastra Negara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bersama Lanud Husein Sastra Negara dan Angkasa Pura terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang agar operasional bandara semakin optimal. Reporter Evi Demayanti kembali melaporkan, Farhan juga melihat peluang besar Bandung untuk berkembang menjadi kota transit penerbangan domestik yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor, mulai dari layanan hospitality, kuliner, perdagangan, hingga pariwisata.
2: Sebulan setelah inaugurasi penerbangan oleh Garuda dan Citilink, hari ini inaugurasi penerbangan oleh Super Airjet di Bandara Husein. Alhamdulillah ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang bertambah. Biasanya sehari seribuan, mungkin sekarang sudah mencapai ke angka 2.000-an penumpang per hari. Nah, pada saat bersamaan saya dengan Bapak dan Lanut dan juga pada Pak GM, maksudnya GM Bandara Husein dari Angkasa Pura dan Lanut Husein juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Bandara Husein. Nah, itulah kira-kira.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Sinelight akhir pekan. Dan ini wah luar biasa nih, Kang Lucky Indrawan yang siang ini langsung streaming dari tempat super eksotis di Cafe Nogo Keling di Malang. Spesial salamnya buat seluruh pengunjung yang ada di lokasi, kemudian rekan-rekan penyiar, dan pastinya Anda semua pendengar setia Kilat FM Bandung dimanapun berada. Oke, kita bakar semangat siang ini dengan salah satu lagu paling ikonik di dunia, sebuah persembahan legendaris dari sang Queen of Rock and Roll, Tina Turner, dengan judulnya The Best.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Kirat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya dalam Sinarlight Air Pekan, Pri Haryadi. Ada salam dari seseorang nih. Selamat siang Dr. Pri, hebat nih dokter, setiap hari udah rutin praktek, tambah mengisi free talk, sekarang ditambah lagi hari Sabtu membawa pilihan pendengar. Sehat selalu, terima kasih Teh Tuti. Semoga semangatnya memotivasi pendengar kilat lainnya. Memang benar ya, berbagi energi positif memang bisa lewat mana saja Teh, termasuk lewat untaian nada, ngobrol dan sebagainya. Teh Tuti, beliau memiliki sebuah lagu penuh cinta dan semangat amor. Pilihan lagu ini sengaja dihadirkan dengan harapan tentu bisa menebarkan aura positif, mengusir rasa lelah, dan tentunya memotivasi seluruh pendengar kilat yang setia dimanapun mereka berada untuk tetap melangkah dengan senyuman. Oke, kita sama-sama dengan tersenyum, kita resapi kekuatan dari amor

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Sinelight akhir pekan. Ada yang curinghak, loh kenapa dokter Pri siang-siang? Dari Kang Opan, boleh tuh Kang, memang harus malam Jumat aja. Sekali-kali hari Sabtu Kang Opan. Kemudian, oh ya nih, dari Karangtineng ada Kang Yatno yang lagi ikutan gabung bareng kita nih. Dan spesial dalam kesempatan ini Kang Yatno kirim-kirim salam untuk seluruh kru yang bertugas, plus menitipkan satu lagu legendaris penuh kenangan dari Richard Conciante. Langsung saja kita putarkan sebuah tembang manis, Just For You.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Kita geser-geser sedikit ke Caladi. Gak sibuk situlah, dimana ada Kang Joel yang kayaknya sudah setia mantengin kita dari tadi ya. Dan sore ini Kang Joel pengen ngajak kita semua buat bernostalgia sedikit kembali ke masa-masa seragam. Itu asik banget dengan lagunya Alicia Keys, siap-siap senyum-senyum sendiri mengingat indahnya cinta monyet dulu. Inilah teenage love affair atau bahasa gaulnya cinta monyet.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kilat, tidak terasa 3 jam kebersamaan kita di Sinlet harus sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk ulasan sinema yang sudah kita nikmati bersama, dan tentu saja untuk semua lagu-lagu pilihan serta titip salam hangat yang sudah Anda bagikan hari ini. Semoga untaian nada dari ruang dengar Kilat FM bisa terus menginspirasi sisa hari Anda. Saya Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja Kilat FM Bandung undur diri. Tetaplah terinspirasi. Sampai jumpa di Sinelight berikutnya. Tetaplah sehat, tetaplah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sing Spring Song 107,1 FM. Sahabat Lihat, terima kasih Anda masih bersama kami di Womus Dairy bersama saya Nadani Serina. Untuk memulai pembahasan kita nih sahabat Kelet, kalau Anda mendengar kata Miss World, mungkin yang langsung terbayang adalah ajang kecantikan dan perempuan dengan penampilan yang paling memukau ya sahabat Kelet. Tapi gimana kalau sosok pemenangnya justru dikenal karena kepeduliannya terhadap pendidikan anak? Ada cerita dari Joheri Mola dari Republik Dominika yang berhasil meraih mahkota Miss World 2026 di Nha Trang, Vietnam pada 5 September lalu. Perempuan yang berusia 24 tahun ini bukan cuma seorang model, sahabat Kelight, tapi juga seorang guru, jurnalis, dan penggerak komunitas. Ia memiliki latar belakang pendidikan Business Management and Administration dari University Iberoamericana. Joheri mengajar literatur dan social studies di sekolah, dan juga kepeduliannya terhadap pendidikan anak juga ia wujudkan lewat Voice of Tomorrow, sebuah inisiatif sosial yang ia dirikan untuk membantu anak-anak dan generasi muda, khususnya yang membutuhkan akses belajar bahasa Inggris nih sahabat Kelight. Nah, kira-kira tujuannya apa sih? Ternyata bukan cuman soal kemampuan berbahasa gitu ya, tapi juga membantu mereka mendapatkan bekal dan peluang yang lebih besar di masa depan. Dan menariknya sahabat Kelight, pengalaman Joheri sebagai jurnalis juga membawanya terlibat dalam Teleton UNICEF di Republik Dominika pada Maret 2026. Program tersebut juga berhasil menggalang dana untuk mendukung berbagai program bagi anak-anak. Jadi sebelum mengenakan mahkota Miss World gitu ya, Joheri ini juga memang sudah aktif di bidang pendidikan dan kegiatan sosial nih sahabat Kelight. Nah, dari cerita tadi gitu ya, kita bisa lihat gitu ya, bahwa sebuah gelar atau mahkota juga bisa jadi kesempatan untuk membawa perhatian lebih besar pada hal-hal yang dianggap lebih penting ya, sahabat Kelight. 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

107,1 KLR FM Bandung Sound Sparing Sound. Anda baru saja mendengarkan Paling Sedunia dari Yudhis Dwiko. Telah hadir sahabat kalian dalam Woman's Diary. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pernah gak sih Anda melihat olahraga yang kelihatannya cuma soal kecepatan, tapi ternyata membutuhkan fokus dan ketahanan mental yang luar biasa? Nah, kali ini ada sosok perempuan Indonesia yang membuktikan hal tersebut lewat olahraga panjat tebing. Namanya Rajia Salsabilah, atlet panjat tebing asal Tangerang yang kembali membawa prestasi untuk Indonesia dengan meraih medali emas nomor speed mixed relay di World Climbing Series Guiyang 2026 China. Di babak final, hanya mencatat waktu 11,35 detik mengalahkan wakil tuan rumah China yang mencatat 14,85 detik. Bagi Rajia, kemenangan ini terasa spesial sahabat Kelight karena menjadi medali emas pertamanya sepanjang 2026. Rajia menekuni number speed, yaitu nomor panjat tebing yang mengandalkan kemampuan atlet mencapai puncak dinding dalam waktu sesingkat mungkin. Perjalanannya sebagai atlet juga bukan sesuatu yang instan ya sahabat Kelight. Ia sudah aktif sebagai atlet sejak 2017 dan terus menekuni berbagai kompetisi hingga akhirnya berhasil mengamankan tiket menuju Olimpiade Paris 2024 melalui kualifikasi di Budapest, Hungaria. Dan kini Rajia kembali menunjukkan gitu ya bahwa perjalanan panjang dan konsistensi bisa membawa seorang atlet terus berkembang dan bersaing di tingkat dunia. Keren banget ya sahabat Kelet, kisah atlet perempuan panjat tebing tersebut. Kira-kira sahabat Kelet ada yang udah pernah panjat tebing belum nih? Karena termasuk olahraga ekstrim ya sahabat Kelet, dan jarang banget gitu ya. Kalau saya sendiri sih lebih ke panjat pagar gitu ya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM Bandung Sense Priming Sound. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bersama kami di Woman's Diary. Ada Nada di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 6 sore nanti. Sahabat Kelight, tadi kita sudah membahas sosok Jerry Mola dari Republik Dominika ya, yang berhasil meraih gelar Miss World 2026. Tapi ternyata ada juga sosok perempuan Indonesia yang menarik perhatian di panggung yang sama, yaitu Audrey Bianca Kalista. Audrey ini seorang peraih gelar Miss Indonesia 2025 yang membawa nama Indonesia ke panggung Miss World 2026 di Vietnam. Menariknya sahabat Kelight, Audrey bukan cuma tampil dengan busananya yang di malam hari, tapi juga memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Indonesia lewat berbagai penampilannya. Ada 5 busana Audrey yang menjadi sorotan, mulai dari gaun yang terinspirasi keindahan laut dan mutiara Indonesia, sampai penampilan yang membawa unsur budaya kuda lumping, sahabat Kelight. Jadi setiap penampilannya bukan sekedar soal fashion, tapi ada cerita tentang Indonesia yang ingin diperkenalkan kepada peserta dan penonton dari berbagai negara. Di balik penampilannya, sahabat Kelight, Audrey juga punya perjalanan yang cukup menarik. Ia merupakan lulusan ilmu politik dari Universitas Leiden pada 2024 dan pernah menjalani studi tambahan di Belanda. Karirnya sebagai model juga sudah dimulai sejak 2018 lalu, sahabat Kelight, dan kemudian berlanjut di Belanda, di mana ia tampil untuk sejumlah merek internasional. Yang menarik lagi, sahabat Kelight, Audrey juga mendirikan kelas BECE, sebuah organisasi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pendidikan anak yatim di wilayah Jabodetabek dan dijalankan secara mandiri. Jadi perjalanan Audrey ini bukan cuma tentang menjadi model ya sahabat Kelight, atau memenangkan ajang kecantikan gitu ya. Di panggung Miss World 2026, ia juga membawa cerita tentang Indonesia melalui apa yang ia kenakan dan bagaimana ia memperkenalkan identitas negaranya.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah! Mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107,1 FM. Sahabat Kilat, gak terasa udah hampir 2 jam berlalu kita bersama-sama. Kali ini kita bahas suatu yang berkaitan dengan kesehatan tulang nih Sahabat Kilat. Siapa di sini yang rasanya belum benar-benar memulai hari kalau belum minum kopi? Kopi memang sering jadi teman kita untuk mengawali hari ya Sahabat Kilat. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita bahas, khususnya bagi perempuan yang sudah memasuki usia lanjut atau setelah menopause. Sebuah penelitian dari Universitas Flinders yang dimuat dalam jurnal Nutrients mengamati hampir 9.700 perempuan berusia 65 tahun ke atas selama sekitar 10 tahun. Hasilnya, perempuan yang mengonsumsi kopi lebih dari 5 cangkir sehari memiliki kaitan dengan kepadatan mineral tulang yang lebih rendah. Sementara itu, konsumsi sekitar 2-3 cangkir sehari tidak menunjukkan kaitan dengan dampak negatif terhadap kepadatan tulang. Kenapa tulang jadi perhatian ya Sahabat Kilat? Setelah menopause, kehilangan massa tulang bisa berlangsung lebih cepat, sehingga resiko osteoporosis juga perlu diperhatikan ya Sahabat Kilat. Tapi bukan berarti kita sebagai perempuan harus langsung berhenti minum kopi ya. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan, bukan membuktikan bahwa kopi secara langsung menyebabkan tulang melemah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jumlah konsumsinya dan pola hidup secara keseluruhan ya Sahabat Kilat. Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, rutin bergerak atau berolahraga, tidak merokok serta membatasi alkohol juga menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi buat Sahabat Kilat yang suka minum kopi nih, mungkin bukan soal harus berhenti gitu ya, tapi lebih ke tahu batas dan tetap menjaga kesehatan dari berbagai sisi. Nah, kalau Sahabat Kilat sendiri, sehari biasanya berapa nih? Berapa cangkir yang dihabiskan? 1, 2, atau jangan-jangan lebih dari 5?

Sobat Kreat, Anda baru saja mendengarkan Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama di 107,1 Kelight FM. Terima kasih kepada Ibu Widi di Lembang sudah hadir dalam Women's Diary. Semoga dalam kabar baik ya. Sobat Kreat, ada informasi dari Summarecon Mall Bandung. Anda masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran, Dalang Batara Sena, plus spectacular fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seluruh lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok di @sumarecon_mall.bandung.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat, selesai sudah kebersamaan kita di Women's Diary. 3 jam berlalu kita bersama-sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan, Sahabat Kilat. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Nada Nisner pamit ya, Sahabat Kilat. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital.

0: bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Your inspiring radio station, the best in Bandung. On 107.1.
3: Hey, Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bantu.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan

0: TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazzfest 2026, Sound to the Soul, is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
1: Kilight FM, website kami di www.1020.fm.com. Weiterhin auf Kilight FM Radio beziehen.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM, mana 7.1 FM sahabat Kila. Terima kasih Anda terus bersama. Baru saja dari Foreplay at the Bar Sexual Healing mengantar kita di malam hari ini, dan kembali kami menyapa Anda semua yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Ya, ada Kang Lucky Indrawan, terima kasih live streaming menemani pengunjung di Cafe Nogo Kling, Bantaran, Kota Malang. Requestnya Soul Mio Il Vivo, baru sudah kita dengarkan tadi ya, spesial buat pengunjung di Cafe Nago Keling Bantaran Kota Malang serta penyiar dan pendengar setia Kilat FM. Hatur nuhun Kang Luki Indrawan. Kemudian sahabat Tejeningsi, terima kasih WA-nya. Juga ada Pak Henry Taman Kopo Indah Bandung, terima kasih. Flash Out dari Plus One sudah kita dengarkan ya. Oke, dan kemudian juga ada sahabat Sita Jati Handap Cicahem Bandung. Nah, Sita, lagunya Seni Dion The Power of Love sudah kita dengarkan. Salamnya buat keluarga, teman dan kru K-Light aja. Terima kasih sahabat Sita. Kemudian juga sahabat siapa ini, CC, lagunya ceritanya Aku Jatuh Cinta, kebetulan tidak ada, bisa diusulkan yang lain ya. Kemudian ada Cernona, terima kasih sudah WA Kilight, kita tunggu lagunya. Untuk sahabat semua bisa Anda WA di 0812-203-1972.

107.1 FM Syahrani, New York. Mari kita masuki bahagian kedua, masih di Weekend Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id ya. Dan terima kasih juga yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Anda Ibu Edith Ciwaduga Bandung, terima kasih. Halo, lagunya Traces, the classic. Selamat siaran, selalu sehat, sama-sama sehat selalu Ibu Edith ya, terima kasih. Kemudian juga dari sahabat JJ ingin dinada, sambutlah, kita cari dulu ya. Kemudian sahabat Farish, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Sehat selalu juga untuk sahabat Farish. Sehat selalu buat semua sahabat. Dari Morgan Wallen, Seven Summers, Hatunun. Kita cari dulu ya. Kemudian juga ada sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullahi. Love is all around, wet. Hatunun, sami-sami teh Novi. Kemudian juga sahabat Lia, Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya Love Hurts, Nazareth. Dan Rita Effendi, saling setia. Untuk yang lagi siaran, terima kasih, sama-sama. Untuk sahabat semua silakan, Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Weekend Sensation. Dan kembali kami menyapa sahabat semua, selain mendengarkan juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Ada sahabat Hana, Caringin, Bandung, selamat malam juga. Kesa Wonhol Jepang dari Toto, salam buat seluruh kru dan sahabat K-Light. Selamat malam minggu. Oke, terima kasih Teh Hana, kemudian Ibu Teti, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga Ibu Teti di Jalan di Lembah Batu, Bandung. Lagunya Lady, Kenny Rogers, Olsen Deep, Cliff Richard. Sapanya untuk yang sedang bertugas, kru K-Light, untuk Kang Kujang. Semoga lekas sehat, walafiat lagi. Terima kasih, amin. Dan semua sahabat-sahabat K-Light tentunya. Hatur nuwun, Ibu Teti ya. Kemudian Mbak Chris Parmindo, terima kasih. Selamat malam juga. Bill Collins, I wish it would rain down. Salamnya buat saya, thank you, kru K-Light FM. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sama-sama, terima kasih Mbak Chris. Selamat malam minggu, makasih. Oke, kemudian oh ya sudah. Di yang lain silakan. Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Line. Babes, pilihan hidupku mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Weekend Sensation untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Insyaallah, satu jam ke depan kita masih bersama dengan lagu-lagu K-Line dan juga bisa Anda usulkan melalui WA di 0812-203-1972. Ya, Anda bisa terus dengar melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite www.klite.id.

107.1 FM, sahabat Kelai. Sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Sensation. Seluruh kru Kelai ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kita kembali berjumpa pagi hari dengan Murad Al-Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5:10 bersama Profesor Dr. Insinyur Lukman Abdurrahman MSc. Anda bisa bergabung melalui Zoom yang sudah dibagikan di status WA Kelight. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

0: apapun.
1: Recording in progress.
0: Tapi kalau di tanah haram, dalam keadaan bagaimanapun, apakah kita sedang ihram, umroh ataupun haji, ataupun dalam keadaan tidak ihram haji, tetap tidak boleh mencabut tanam-tanamannya. Kita hati-hati kalau pas sedang di Padang Arafah, Padang Haji, itu ada mungkin tanam-tanaman main cabut-cabut saja, itu tidak boleh, kan haram. Samping tidak boleh juga mengambil buruan-buruannya. Jadi ya biarkan saja apapun yang ada di tanah haram itu berada di tanah haram. Tidak boleh untuk dipindah-pindahkan atau dicabut. Demikian juga binatang peliharaannya. Nah ini keistimewaannya, sehingga di tanah Mekah dan Madinah, nanti dua tanah haram, itu tidak boleh tinggal orang-orang kafir. Padahal kita tahu nanti tanah haram Mekah itu sudah diharamkan, sudah dijadikan tanah suci sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi nanti di Mekah banyak juga orang-orang kafir yang tinggal, kan? Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Nah, secara aturan itu tidak boleh. Nah, kalau sekarang betul, kalau mau masuk ke kota Mekah itu ada dua jalur. Jalur pertama untuk orang yang bebas, jalur yang berikutnya hanya untuk orang-orang Muslim saja yang bisa masuk ke dalam kota Mekah. Demikian juga Madinah, karena itu tanah haram, dengan pengertian hanya orang-orang Islam saja yang boleh tinggal di situ. Walaupun dalam beberapa pernyataannya ada juga kadang-kadang orang kafir masuk, seperti Snukur Gurunya, itu orang Belanda dahulu, yang ngaku-ngaku Islam, bahkan mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar, gitu kan, untuk melakukan ibadah haji. Tetapi tetap aja dia itu dalam keadaan Kristen. Kembali lagi ke Indonesia, sengaja disusupkan oleh pemerintah Belanda dalam rangka mempelajari apa itu kepentingan haji dan seterusnya. Sehingga nanti menjadi taktik dan strategi untuk mengalahkan Aceh, waktu itu perang Aceh. Itu akibat dari nasihat-nasihat korbronya yang pura-pura menyamar masuk ke Islam, kemudian ibadah haji, tetapi tetap di dalam kekafiran. Demikian juga ada penduduk Spanyol, Andalusia dahulu, yang masuk ke kota Madinah dalam rangka mencuri jasad Nabi itu. Hampir saja jasad Nabi akan dicuri. Artinya pencurian itu dilakukan dengan cara menggali tanah dari satu rumah yang mereka sewa, dua orang, kemudian menyasar menuju ke kuburan Nabi. Tapi sebelum sampai kepada kuburan Nabi, Allah memberitahukan lewat mimpi kepada Sultan Nuruddin Zanki. Sultan Nuruddin Zanki bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya dan minta supaya diamankan karena sekarang sedang ada orang yang mau mencuri jasadku. Nah, akhirnya nanti beberapa cara yang dilakukan oleh Sultan ini bisa membebaskan pencurian terhadap jasad. Termasuk nanti juga pada musim Dajjal keluar, Dajjal itu bisa masuk ke beragam kota di dunia ini, kecuali yang tidak bisa dimasuki itu adalah Mekah dan Madinah, karena itu dijaga oleh para malaikat, Dajjal tidak bisa masuk. Tapi kalau ke Bandung bisa masuk, ke Jakarta juga masuk, ke kota manapun juga bisa masuk. Itulah keistimewaan, keharaman kota Mekah. Beda dengan kota-kota yang lain. Nah, di sini layuk dodo itu artinya layuk tong, tidak boleh dipotong. Artinya tidak boleh dicabut juga. Kak, hati-hati sekali lagi kalau kita masuk kota Mekah, kita bisa iseng saja sambil ibadah haji, sambil cari teh. Satu realan itu, cabut-cabut dari pohon-pohonannya tidak boleh, walaupun ada di sekitaran itu. Itu aturan main yang telah Allah tetapkan seperti itu. Dan wa inna Ibrahima harroma makata li annal makna anna Ibrahima harroma makata bi amrillahi ta'ala li labi jati hadihi. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu mengharamkan kota Mekah dengan perintah Allah, bukan karena ijtihadnya. Jadi Allah lah yang telah menyuruh kepada Nabi Ibrahim supaya mengharamkan kota Mekah. Au anna Allah qada yawma khalaqas samawati wal ardh. Atau sesungguhnya Allah telah memutuskan pada hari menciptakan langit dan bumi, anna Ibrahim sayahrumu Makkah, bahwa Nabi Ibrahim itu akan mengharamkan kota Mekah. Awil makna anna Ibrahim awwalu man adharu tahrimaha bainan nas. Atau makna itu sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang pertama yang secara terang-terang jelas-jelas mengharamkan kota Mekah di antara orang-orang manusia. Walaupun nanti dinodai lagi juga ya, di sekitaran Ka'bah itu berdiri sekitar 360 patung waktu zaman jahiliyah. Artinya kekafiran, kemusyrikan tetap ada di kota Mekah. Walaupun itu Mekah sudah diharamkan, disucikan sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka nanti pada saat Futuh Mekah tahun ke-8 Hijrah itu dibersihkan Masjidil Haram itu oleh Nabi SAW dari sejumlah berhala atau patung-patung dan kembali kepada ketauhidan. Dan sejak saat itu diharamkan bagi orang-orang musyrik atau orang-orang yang non-Islam untuk tinggal di kota Mekah. Itu keistimewaannya kota Mekah. Ini panjang penjelasannya, kita lewat saja. Kemudian di hadis berikutnya, babul la yunaffaru sadul haram. Bab tidak boleh memburu binatang di tanah haram juga. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, haddatsana Abdul Wahab, haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ba anna nabiyya sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, innallaha sunnya Allah harrama, telah mengharamkan Nabi Makkah, kota Mekah. Alam tahilla, maka tidak halal itu kota Mekah li ahadin, setelah bagi seseorang kembali sebelum wala tahillu, dan juga tidak halal itu kota Mekah li ahadin untuk seseorang ba'di, setelah. Jadi dulu juga diharamkan, setelah Nabi juga diharamkan untuk orang-orang kafir sebetulnya. Wa innama uhillati, tetapi dihalalkan kepada saatan satu waktu bin naharin, pada siang hari, untuk melakukan mempertahankan diri kalau ada selangan. La yuhtala, tidak boleh dicabut kholaha, itu duri-duri yang ada di kota Mekah. Wala yu'dadu, dan juga tidak boleh dicabut syajaruha, pohon-pohonan yang ada di kota Mekah. Wala yunparu, dan juga tidak boleh diburu sayduha, buruan binatang di kota Mekah. Wala tulaqqatu, dan tidak boleh diambil barang temuan, gitu kan, lukotoh. Lukotuha, barang temuannya ilalim. Mu'arrafin, kecuali harus disalabarkan, harus dikasihkan kepada orang yang kehilangan. Waqala Al-Abbas, berkata Ibnu Abbas, paman Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idhor, kecuali idhor, wahai Rasulullah, disogitina, karena itu idhor itu sebagai pengharum wakuburina dan untuk kuburan-kuburan kami semua. Waqala illal idhor, kecuali idhor, ya idhor itu boleh dicabut, boleh di, karena kelihatannya pohon-pohon untuk mengharum, kalau ada jenazah yang meninggal diharumkan gitu jenazah supaya tidak bau barangkali gitu, jadi boleh dicabut lah. Kalau pohon-pohonan yang lain tidak boleh. Jadi ini ketentuannya, tidak boleh, tidak halal bagi seseorang sebelum maupun sesudahku, artinya non muslim tidak boleh tinggal di kota Mekah. Tinggal yang jadi masalah itu seperti Masjidil Haram dibangun menggunakan marmer-marmer dari Italia, dari luar negeri. Saya tidak tahu apakah ada tenaga-tenaga ahli dari Italia yang datang ke kota Mekah untuk membangun Masjidil Haram, wallahu a'lam. Itu kan marmernya itu kalau siang hari itu bukannya panas tapi dingin. Kelihatannya di bawahnya ada AC-nya juga. Di pelataran Ka'bah itu kalau siang-siang itu hanya panas, kalau di ubin kita, di keramik kita, kalau karena panas itu kan panas kaki. Tapi kalau di kota Mekah itu nikmat saja, dingin-dingin saja. Itu karena menggunakan marmer-marmer khusus, di samping mungkin juga ada AC-nya di bawah, wallahu a'lam, tidak tahu saya. Nah, pada saat membangun itu, apakah orang-orang Italia yang kemungkinan besar non-Muslim, itu orang Italia, itu bisa masuk, atau ada tenaga-tenaga dari kaum Muslimin yang di trading dahulu, wallahu a'lam. Karena tidak boleh masuk sebetulnya orang-orang non-Muslim ke kota Mekah. Demikian juga di Madinah, kan di Masjid Nabawi menggunakan marmer-marmer produk dari luar negeri. Kemudian tidak boleh diambil durinya, tidak boleh diambil juga pohon-pohonannya, tidak boleh dicabut gitu, dan tidak boleh diambil buruannya. Demikian juga tidak boleh barang temuan diambil. Kalau barang temuan di kita kan tiba-tiba kelihatan ada uang, boleh saya diambil, kemudian bisa saya masukkan saku. Padahal harusnya disalabarkan, kan diumumkan kepada. Tapi karena kelihatan sulit, mungkin diambil. Kalau di kota Mekah itu tidak boleh. Sehingga kalau kita lihat di dalam Masjidil Haram, itu ada konter khusus yang di sana itu khusus untuk menempatkan barang-barang temuan yang ada di sekitaran Masjidil Haram, disimpan di situ sampai ada pemiliknya mengambil. Gitu. Saya belum pernah mengambil, gimana tata cara mengambilnya, harus pakai KTP atau pakai apa, wallahualam. Karena bisa saja orang ngaku-ngaku kan, namanya manusia bisa merekayasa. Nah, kata Sayyidina Abbas, paman Nabi, kecuali idkhor, ya Allah, mungkin ini tanaman. Tanaman yang digunakan untuk memberi harum-harum kepada kita ataupun kepada jenazah. Bolehkah itu dicabut? Tidak apa-apa kalau itu untuk kepentingan pengharum-haruman atau pengurusan jenazah. Kemudian dari Khalid an Ikrimah, dari Ikrimah, qala hal tadi ma yanak paru sayduha, wahai Rasulullah, tahukah apa yang maksud tidak boleh memburu buruannya itu? Wa ayunayhiyahu nadzili yanjilu makana, biarkanlah itu hidup binatang buruan itu ya apa adanya. Tapi kita juga nanti kalau di kota Mekah di dekat maktab itu banyak domba-domba berkeliaran, jangan diganggu, biarkan saja. Ya, bagi kita ngapain juga mengganggu domba-domba itu. Ini bagaimana bisa ke Masjidil Haram saja lancar urusan. Tetapi yang herannya itu rumput-rumputan tidak ada, tapi banyak domba juga itu. Dari mana makan? Itu makan kertas kali ya, atau makan nasi itu domba-domba itu. Wa innahu lam yahilla al-qital fihi, sebetulnya tidak boleh, tidak halal untuk melakukan peperangan di dalam Masjidil Haram. Nah, kemarin dari tentara Houthi itu dari Yaman mau menyerang ke Mekah. Itu tidak boleh seharusnya itu. Tapi kita tahu Houthi itu adalah faksi Syiah yang dari Iran. Gitu. Nah, itu tidak boleh sebetulnya peperangan di dalam kota Mekah. Tapi kalau ada serangan juga, katanya di sini kalau untuk Nabi dihalalkan untuk membela diri barangkali. Seperti pada tahun 79, itu di kota Mekah ada Imam Mahdi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi ingin membebaskan kota Mekah barangkali dari cengkeram.

Kemudian di hadis berikutnya, babun la yahilu al-qitalu bi Makkah. Bab mengenai tidak halal melakukan peperangan di kota Mekah. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir an Mansur an Mujahid an Taus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata Ibn Abbas, qala bersabda an Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yama tataha Makkah, pada saat terbukanya kota Mekah. Waktu tahun ke-8 hijrah ini. La hijrata, tidak ada lagi hijrah. Artinya, pada saat itu sebelum penaklukan kota Mekah, hijrah itu disyariatkan kepada orang-orang Muslim yang ada di kota Mekah untuk pindah ke Madinah saat itu. Tetapi setelah kota Mekah dikuasai kaum Muslimin, tidak perlu lagi hijrah, tidak perlu lagi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tetap saja tinggal di kota Mekah gitu kan. La hijrata, tidak perlu lagi hijrah, walakin jihadun wa niyyatun. Tapi yang penting adalah jihad dan juga niat. Jihad dalam arti sungguh-sungguh menegakkan ajaran Islam dan niatnya. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kalian semua disuruh pergi gitu kan. Fanfiru, tidak apa-apa, pergi saja. Kabur juga saja. Kalau diusir mungkin maksudnya. Karena hada, karena sungguhnya kota ini baladun haramun haramallahu yaum khalaqas samawati wal ardh. Sungguhnya Allah telah mengharamkan pada saat penciptaan langit dan bumi. Wa huwa haramun hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sungguhnya itu kota Mekah itu merupakan tanah haram dengan kehormatan dari Allah sampai hari kiamat. Fa innahu lam yahilla al-qital, dan sungguhnya tidak halal al-qital, peperangan pihi di kota Mekah li hadin, bagi seorang orang bagi salah seorang kompli sebelumku, walam yahillah, dan juga tidak halal li kepadaku illa sa'atan min naharin, kecuali hanya sesaat saja. Sa'ah kalau dalam bahasa Arab modern itu diterjemahkan satu jam. Tapi kalau zaman Nabi ya belum dikenal jam-jaman waktu itu. Sesaat. Min naharin, pada siang hari. Bahwa haramun, maka itu haram, bihurmatillahi, dengan keharaman penghormatan dari Allah ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. La yu'dhu, tidak boleh dicabut saukahu, itu pohon-pohon duri-duriannya, wala yunnaqqaru, dan tidak boleh diburu soiduhu, buruan-buruannya, wala yataqitu, dan tidak boleh diambil temuan barang temuannya, luqotah tahu, itu luqotahnya barang temuan, ilaman arropa'aha, kecuali bagi orang yang mau nyala barang, mau mengumumkannya. Wala yuqtala, dan tidak boleh dicabut juga khilaha durinya, Allah Abbas, sama dengan hadis tadi, kecuali Qom Idhor. Kalau Qom Idhor boleh saja. Hadis ini berulang-ulang seperti biasa, Pak. Mohon tidak bosan ya dengarnya. Karena begitulah cara menulisnya Imam Bukhari terhadap hadis itu. Sistematikanya pengulangan-pengulangan. Tapi ini juga sekali lagi dalam ilmu mushol hadis. Hadis maknanya bisa saja satu, tapi melalui jalur yang beda-beda untuk menunjukkan kesohihannya. Bahwa hadis itu diriwayatkan oleh banyak jalur, oleh banyak para sahabat, melalui tabi'in yang beragam, tapi maknanya itu-itu juga. Nah, ini menunjukkan bisa saja inilah hadis mutawatir juga. Hadis sohih pasti. Kemudian idhor itu ya juju bihi ar-raqu wan nasb. Oh, pembacaannya bisa ilal idhoru atau idhoro gitu. Bisa dibaca nasab ataupun diropa. Amma raqu ala badli, adapun kalau dibaca ropa itu adalah sebagai pengganti. Dan seterusnya, saya kira ini ilmu nahwu tidak perlu. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, qala wal amrun awwalu syai'in, pertamanya sesuatu, sami itu yang saya dengar, atau anti dari atau yaqulu, berkata atau sami itu saya telah mendengar Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, berkata Ibnu Abbas, ihtajama, telah berbekam siapa Rasulullah SAW, wa huwa muhrimun, pada Rasulullah sedang ihram. Suma sami itu, kemudian aku mendengar kepada Rasul yaqulu, berkata itu Rasul, rawi hadis ini, haddasani, telah membacakan hadis kepada aku Tawus an Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas, fakultu, maka aku berkata, la'allahu sami'ahu minhu.

0: Semoga Ibnu Abbas mendengar dari itu rawi hadis. Ini hadis memberitahukan kepada kita dibekam itu di ala darah darah dari permukaan kulit kita ini, karena di sekitaran permukaan kulit kita itu ada darah-darah kotor gitu. Di kita juga sekarang ada bekam itu diambil darah. Ternyata ini sudah terjadi sejak zaman Nabi. Nabi juga suka dibekam. Boleh-boleh saja. Nah, ini dilakukan pada saat Nabi sedang ihram. Bolehkah dibekam? Kalau menurut berita hadis ini, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti ada hadis lain lagi yang menyatakan tidak boleh dibekam dalam keadaan kita sedang ihram atau sedang puasa, tidak boleh berbekam. Tapi kalau menurut hadis ini, wahuwa muhrimun, padahal Nabi sedang ihram. Hadis ini hadis sahih. Bisa diamalkan, dijadikan dalil. Tetapi berbeda-beda pendapat ini memang. Kemudian hadasana Khalid bin Mukhallad, hadasana dan seterusnya dari Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibnu Buhainah, ihtajama, telah berbekam siapa Nabi Yunus SAW, wahuwa, padahal waktu itu Nabi muhrimun sedang ihram, bilahyi jamalin, di tempat yang bernama lahyi jamal, biwasti ro'sihi, di tengah kepala beliau. Jadi yang dibekam itu kepala beliau, itu tusuk-tusuk jarum. Wallahu alam bagaimana cara dulu membekam Nabi itu. Tapi kalau sekarang itu kan pakai jarum-jarum itu, Pak. Jarum-jarum waktu itu juga di PKPU itu ada bekam. Itu sekarang sudah tidak ada. Saya juga pernah bekam di situ. Tetapi itu boleh. Boleh dilakukan pada saat sedang ihram. Yang terekam dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terus hadis berikutnya, babu tajwijil muhrim. Nah, ini bab mengenai nikahnya orang sedang ihram. Bolehkah? Nah, di sini sebutkan hadasan Abdul Mughirah, Abdul Qundus bin Hajjaj, hadasan Al-Zai, hadasani, atau bin Abi Robah, Adi bin Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Ibn Abbas, anna nabiya Nabi SAW tazawwaja, telah menikah Nabi Maimunata, terhadap Siti Maimunah, wahuwa, padahal Nabi muhrimun sedang ihram. Nah, padahal kita tahu kan larangan selama ihram itu tidak boleh melamar, tidak boleh apalagi menikah sedang ihram. Tidak boleh, tapi berita di sini menyatakan Nabi menikahi Siti Maimunah pada saat Nabi sedang ihram. Nah, nanti ada penjelasan. Ada hadis lain, tidak, Siti Maimunah itu bukan sedang ihram, atau Nabi itu bukan sedang ihram, dalam keadaan halal. Jadi hadis ini bisa beda-beda, karena nanti kalau iya bertentangan dengan larangan-larangan ihram, kan tidak boleh kita melakukan nikah sedang ihram. Seperti para artis datang ke Mekah sengaja untuk nikah di hadapan Ka'bah, 3 bulan kemudian cerai gitu. Yang dilakukan oleh Nabi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah saat beliau dengan Siti Maimunah. Ini Siti Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Karena nanti ada berita-berita lain, hadis lain, Ibnu Abbas ini menginap di rumahnya Siti Maimunah, kemudian ikut sholat malam bersama Nabi. Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh Nabi dipindahkan supaya ke sebelah kanan. Dan di situ juga ketahuan Nabi itu kalau tahajud sampai berjam-jam barangkali ya, membaca ayat Qur'annya demikian panjang-panjang sampai bengkak-bengkak kakinya, itu direkam oleh Ibnu Abbas dan juga terjadi di rumah Siti Maimunah. Dan Siti Maimunah itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Nah, di sini dinikahi oleh Nabi itu pada saat Nabi sedang ihram. Hanya ada penjelasan di sini, waqad ikhtalafa, telah berbeda pendapat para ulama fi tajwiji Maimunata, dalam pernikahan dengan Siti Maimunah. Maka pal masyhur anin Abbasin, yang masyhur dari Ibnu Abbas itu memang Nabi menikahinya pada sedang ihram. Tapi soha nahwa an Aisyata, berita juga soheh dari Siti Aisyah dan juga dari Abu Hurairah, bahwa Siti Maimunah itu annahu kana halalan, pada saat Nabi sedang halal, bukan dalam keadaan ihram. Itu berita yang diterima dari Siti Aisyah dan Abi Hurairah. Maka tetap berlaku Fal jumhuru alal man'i al hadisi Utsman. Jadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan la yankihu al muhrim wa la yunkah. Tidak boleh nikah orang yang sedang ihram dan menikahkan juga tidak boleh. Itu larangan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi terjadi berbeda pemahaman para ulama. Tapi jumhur mayoritas ulama tetap berpegang pada aturan tidak boleh menikah atau menikahkan saat sedang ihram. Babu majunha anit tibi lil muhrimi wal muhrimati. Bab yang terkait dengan apa yang harus dilarang dari wangi-wangian bagi orang yang sedang ihram maupun laki-laki yang sedang ihram maupun perempuan yang sedang ihram. Nah, haddatsana Abdullah bin Yazid haddatsana Alais haddatsana Nafi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu wa berkata itu Abdullah bin Umar qoma telah berdiri rajulun seorang laki-laki faqala berkata itu laki-laki ya Rasulullah wa ya Rasulullah madza ta'muruna an bisa min siyabi bil ihram apa yang harus aku gunakan pada saat sedang ihram pakaian seperti apa faqala maka bersabda Nabi la talbasu al qamisa tidak boleh menggunakan kain kurung, kain yang longgres itu apa pakaian-pakaian orang Arab yang panjang sampai ke mata kaki itu tidak boleh pada sedang ihram itu. Walas sarawi lati dan juga tidak boleh menggunakan celana panjang di sini sarawi. Wala amaim dan juga tidak boleh menggunakan itu sorban, tidak boleh dipakai sorban. Wala baronisa dan juga tutup-tutup kepala. Illa ayyakun ahadun kecuali kalau ada seseorang laisat lahu na'lani dia tidak punya sandal falyabis silakan dia menggunakan al-hupainin dua sepatu wal yakqa tetapi harus memotong dia aspala minal ka'baini di bawah mata kakinya itu jadi harus jangan tertutup waktunya. Batal basu dan janganlah menggunakan syai'an sesuatu masahu yang melumuri terhadap pakaian itu ja'paron itu minyak wangi. Wal waros demikian juga wangi-wangian yang lain. Walatan takiba al mar'atu lil muhrimati dan tidak boleh perempuan juga menggunakan ini cadar. Jadi kalaupun sedang itu buktinya bahwa wajah itu bukan aurat. Buktinya wajah perempuan maksudnya bukan aurat. Buktinya pada saat sedang ihram dilarang menggunakan cadar. Jadi cadar itu bukan sesuatu yang wajib. Tidak pakai cadar juga tidak apa-apa. Walaupun mau pakai cadar ya silakan itu sama dengan pakai masker itu ya. Tetapi pada saat sedang ihram masker dan apapun baik laki-laki maupun perempuan harus dibuka. Ini membuktikan kepada kita bahwa cadar itu bukan kewajiban sunnah saja untuk menutup dari debu barangkali boleh. Talbas al-kufazan jangan tidak boleh ini menggunakan dua sarung tangan. Jadi ini juga telapak tangan itu bukan aurat di perempuan. Kan dilarang saat sedang ihram menggunakan sarung tangan. Ini hadis Bukhari, hadis sahih larangan. Tabahu Musa bin Uqbah Wa Ismail mengikuti terhadap ketentuan ini Musa bin Uqbah dan Ismail bin Rahim bin Uqbah dan seterusnya yang jelas wala tantakib al-muhrimati wala talbas al-qabbazain tidak boleh menggunakan cadar dan juga tidak boleh menggunakan dua sarung tangan perempuan yang sedang melakukan ihram itu penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengetahuan bagi kita kalau nanti kita umroh ataupun haji tidak perlu beli sarung tangan kecuali kalau mau jalan-jalan supaya tidak kena debu silakan pakai. Haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir an Mansur anil Hakam an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Abbas waqasat telah menceritakan itu rawi hadis bi rajulin muhrimin terhadap perempuan laki-laki yang sedang ihram. Nah, qatahu faqata dia itu jatuh, waqasat telah jatuh. Telah menjatuhkan maksud di sini. Onta terhadap seseorang yang sedang ihram faqata lakfu maka akhirnya membunuh terhadap orang tadi. Jadi meninggal saat sedang ihram dia dari atas unta, tapi untanya itu mungkin ngamuk gitu ya. Terjatuhlah orang itu sampai meninggal. Fa'ata, maka datanglah orang itu bihi dengan orang yang meninggal di atas unta sedang ihram tadi. Rasulullah kepada Rasulullah SAW, Bakola, maka bersabda Rasulullah, iksiluhu. Mandikanlah oleh kalian itu orang yang meninggal sedang ihram tadi. Wakafinuhu, dan juga kafanilah, tutupilah orang yang meninggal pada saat ihram itu di dia ya dikasih kain kafan. Wala tughtu, dan jangan ditutupi itu kepalanya, roshu kepalanya. Jadi biarkan saja kepalanya terbuka. Mungkin ya dikafani menggunakan kain ihram saja, kain ihram yang sedang dipakai. Tapi kalau sekarang kita lihat di Masjidil Haram, jenazah-jenazah yang dibawa ke dalam masjid itu nampaknya tertutup juga semuanya. Ini suka kelihatan sedang dipanggul gitu oleh orang-orang yang membawa jenazah ke depan Ka'bah atau di Masjid Nabawi itu. Kelihatannya belum pernah saya lihat yang kepalanya terbuka walau-alam. Mungkin meninggalnya tidak saat ihram. Tapi kalau ketentuan dari Nabi ini tidak boleh ditutup kepala orang yang meninggal saat sedang ihram. Wala tuqarribuhu, dan janganlah kalian berikan kepada jenazah tadi tiban harum-haruman. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang yang meninggal sedang ihram itu yum'asu, akan dibangkitkan yuhillu dalam keadaan membaca talbiyah. Nah, kalau membaca talbiyah itu ya sedang dalam keadaan ihram, tidak ditutup kepala. Nah, orang yang meninggal itu akan meninggal sedang ihram, akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Begitu di sini penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini penjelasannya panjang, saya kira kita lewat saja. Babul iktisalil muhrim, bab memandikan bagi orang yang sedang ihram. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yadkhulu al-muhrim al-hammam. Masuk orang yang sedang ihram itu ke dalam jamban dan seterusnya. Kalau kita perhatikan sekarang di sekitaran Masjidil Haram itu jambannya itu banyak di mana-mana. Yang jamban itu demikian panjang, yang dahulu itu bekas tempat rumahnya Abu Lahab katanya itu. Wallahu alam, itu di sekitaran Masjidil Haram. Di beberapa pintu depannya itu, tapi biasanya di bawah, di basement jambannya itu. Dan ya karena jamaahnya mungkin jutaan, wajar saja jambannya juga banyak. Tetapi kalau dari Ka'bah jauh gitu kan. Kalau mau ke jamban itu harus keluar melewati banyak orang. Nah, kalau sedang sholat itu susah kita keluar itu, dari Masjidil Haram. Karena terhalang oleh orang kan. Sebetulnya kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat kan. Sehingga kerepotan. Sehingga dengan demikian memang harus sebaik-baiknya kesehatan kita pada saat melakukan itu lagi, maupun umroh, supaya tidak terganggu apapun. Karena bisa saja batal wudu, yang namanya kita manusia kadang-kadang tidak bisa nahan yang bisa membatalkan wudu. Nah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Ibrahim an bin Abdullah bin Hunain an Abihi an Abdullah bin Abbas, sebenarnya Abdullah bin Abbas, wa Nisur bin Makhromah, ikhtalafa bin Abwa. Dia berbeda pendapat di Abwa. Pakola Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, yaksilu muhrimu roksahu. Dimandikan orang yang sedang ihram itu roksahu kepalanya. Pakola Miswar, sedangkan kalau kata Miswar, la yaksilu muhrimu roksahu. Tidak boleh dimandikan atau tidak boleh diguyur gitu kan kepala orang yang sedang ihram yang meninggal. Arsalani, maka mengutus kepadaku siapa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub Al-Ansari, kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa jadduhu yaghtasilu, saya mendapati Abu Ayyub Al-Ansari itu sedang memandikan bainal qarnaini di antara dua tanduk, huwa yastar bisabin, dan itu ditutupi menggunakan kain. Wassalam tu, maka saya unjuk salam alaih kepada Abu Ayyub. Pakul, maka berkata Abu Ayyub, man hadha, siapakah ini? Pakul tu, maka aku berkata, ana Abdullah bin Hunain. Saya Abdullah bin Hunain, arsalani, telah mengutus kepadaku ilaika, untuk bertemu denganmu. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas. As'aluka, aku bertanya kepadamu, wahai siapa tadi? Abu Ayyub Al Ansari, katakanlah bagaimana halnya Rasulullah Rasulullah SAW yang sedang memandikan rasuhu kepada kepala orang sedang orang wahwa mahrimun pada orang yang sedang ihram bahwa doa maka menyimpan dulu Abu Ayyub ya dahulu terhadap tangannya ala sawbi terhadap dimasukkan ke dalam bajunya itu patok tok aku maka semacam apa ya ungguk-unggukan gitu mungkin ya itu Abu Ayyub Al Ansari hatta bada sehingga nampak li kepada kuru roksahu kepala itu mayat tadi semua pola kemudian berkata Abu Ayyub li insani kepada orang Yusuf walehi yang menyiramkan itu orang menyiramkan air usbub siramkanlah oleh pasopa maka menyiram orang tadi al-arsi kepada kepala mayat jenazah yang sedang ihram semaharroka kemudian dia menggerakkan roh sahut terhadap kepala orang yang sedang dimandikan itu biadai dengan kedua tangan orang yang memandikan tadi fakbala biha aw adbaro kemudian membolak-balikannya waqala dan berkata Abu Ayyub sorry hakada ra'aituhu yaf'alu begitulah saya menyaksikan Rasulullah SAW memandikan jenazah orang yang sedang ihram kepalanya juga dicuci. Jadi menurut berita Abu Ayyub Al Ansari dimandikan semuanya yang sedang ihram. Bukan saja hanya bagian badannya, kepalanya juga diguyur. Gitu. Walaupun bagi kita mungkin tidak akan pernah memandikan yang meninggal karena ihram, karena kita jauh kan, hanya orang-orangnya ada di Mekah saja. Kita paling menyaksikan sudah dibungkus kain kafan di bawah Masjidil Haram. Jadi kalau memandikan kelihatannya apalagi kita sebagai jamaah ada urusan yang memandikan nanti petugas-petugas yang ada di Masjidil Haram. Itu sebagai pengetahuan saja bagi kita. Ini penjelasannya juga panjang, kita lanjut. Hadatsana Abu Walid hadatsana Syu'bah qala akhbarana Amr bin Dinar sami itu saya mendengar Jabir kepada Jabir bin Zaid sami itu saya mendengar Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas sami itu saya telah mendengar annabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu berkhutbah Nabi bi Arafatin di padang Arafah malam yajid siapa orang yang tidak menemukan anak lainnya dua buah sandal falyabis maka hendaklah orang itu menggunakan Al-Hufaydi dua sepatu. Omalam yajid dan siapa orang yang tidak menemukan izaron kain, palyabis maka hendaknya dia menggunakan sarawila celana panjang lil muhrimi bagi orang yang sedang ihram. Nah, jika dalam keadaan darurat, kita tidak punya kain ihram, tidak apa-apa menggunakan celana. Tapi jarang-jarang tidak ada itu. Di Mekah yang ihram menggunakan celana panjang. Biasanya selalu menyiapkan kain ihram jauh-jauh hari dari tanah airnya, termasuk jemaah dari Indonesia ini. Bahkan kita juga akan diberi untuk jemaah haji nanti, akan diberi kain ihram kalau kita nyetor ke bank, itu sudah masuk pos kain ihram. Demikian juga pada saat kita mau umroh, biasanya sudah menyiapkan kain ihram. Ya, dalam keadaan darurat bisa saja kain ihramnya hilang atau apapun tidak apa-apa menggunakan sarawil ya pentalon itu ya celana panjang biasa gitu, digunakan. Tapi sekali lagi rasanya belum pernah lihat ada orang tawaf untuk kepentingan umroh menggunakan celana panjang kecuali tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah silakan menggunakan celana panjang para ibu. Kalau ibu biasanya pakai mukena semuanya. Gitu. Tapi di dalamnya kita tidak tahu pakai apa, pakai celana panjang ataupun yang lain juga boleh-boleh saja bebas. Dan hadis terakhir, hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Ibrahim bin Sa'id, hadatsana Ibnu Syihab an Salim an Abdullah radhiyallahu anhu. Su'ila ditanya siapa Rasulullah SAW, mayat basul muhrim minas siyabi. Apa yang harus digunakan oleh orang yang sedang ihram dari pakaiannya? Aqala maka bersabda Nabi la yalbas tidak boleh menggunakan al-qamisu terhadap pakaian kurung, gamis yang pakaian panjang long dress itu. Wala amaima dan juga tidak boleh menggunakan sorban. Karena sorban itu nutup kepala dan juga berjahit tidak boleh. Kepala itu harus terbuka bagi laki-laki. Kopeh juga harus dibuka, harus terbuka saja pada saat sedang ihram. Perempuan juga tidak boleh menggunakan cadar. Wala sarobi lati, dan juga tidak boleh menggunakan sarobil, celana panjang. Wala burnas, burnus, dan tidak boleh menggunakan tutup kepala, pakai kopeah, pakai apa, tutup kepala yang lainnya juga tidak boleh. Wala soban, tidak boleh juga menggunakan pakaian masahfi yang mencelupinya atau melumurinya terhadap pakaian itu, jakparon, minyak wangi di sini jakparon, wala barosh, dan juga minyak sama dari pohon-pohonan yang mengharumkan. Wa illam yajid, kalau dia tidak mendapati na'alaini dua buah sandal, palyalbas, maka hendaklah dia menggunakan al-hufaini, dua kepala, dua sepatu. Wa yaqta' huma, tetapi harus dipotong sepatu itu, hanya bagian atas, atasnya harus terbuka gitu. Kecuali untuk itu saja, untuk pegangan saja begitu. Hatta yakuna, sehingga ada itu dua sepatu aspala, lebih rendah minal Ka'bah, ini dari dua mata Ka'bah. Jadi hanya bagian bawahnya saja boleh sepatu digunakan, tapi harus dipotong dahulu. Nah, insya Allah sekarang saya kira banyak perlengkapan untuk melakukan ibadah haji, ibadah umroh, terutama pada saat sedang ihram. Sanda-sanda juga sudah banyak dan sebagainya. Jadi tidak ada kesulitan lagi insya Allah. Saya kira itu saja bahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut kajian kita pada hari ini. Kalau ada yang didiskusikan, mangga. Kalau tidak, kita berdoa.
1: Recording stopped.
0: Oh, meninggal di Mekah dalam keadaan, kalau tidak perlu dimandikan itu kalau meninggalnya sedang peperangan. Kalau kita sedang perang, nah itu tidak perlu dimandikan. Tapi kalau sedang ihram ataupun mati biasa, biasa saja diurus. Tapi kalau orang yang sedang peperangan, bukan hanya di Mekah, dimanapun termasuk di Indonesia, itu memang tidak perlu dimandikan, langsung disolatkan, dikubur saja, menggunakan pakaian peperangan yang bersangkutan. Tapi kalau meninggalnya biasa sedang ihram, dimandikan. Itu hanya untuk orang yang sedang dalam peperangan. Mungkin seperti waktu zaman perang revolusi zaman dahulu, di kita juga banyak orang-orang kaum muslimin yang meninggal di tempat peperangan. Nah, itu supaya tidak merepotkan barangkali ya. Sedang perang harus memandikan jenazah. Waduh, repot sekali. Di mana memandikan jenazah? Langsung saya dikubur. Itu, Pak. Baik, saya kira kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'aymin. Hamdan syakir. Hamdan yuhafi ni'amun. Hafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalani wajikal karim wa'adhim sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Ibrahim. Allahumma aslih lana dina alladhi wa ismaq bina wa aslih lana dina alladhi bi ma'ashina wa aslih lana akhiratana alladhi biha ma'adina wa jayah yata ziyadatan lana bi kullu khair wa jayal matarohatan lana min kishar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana untuk pertama kalinya menemani Anda pagi hari di hari Minggu ya. 20 September 2026. Senang sekali saya bisa menemani Anda di suasana weekend dan tentu saya akan menemani Anda di Weekend Spirits yang akan menghadirkan informasi-informasi seputar dunia olahraga yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM. Tentunya ya. Baik sahabat K-Light, tetap semangat menikmati hari-hari bersama keluarga Anda, ya orang-orang tercinta, untuk bisa membuat kita lebih bersinar di Senin nanti ya. Baiklah sahabat, kita nikmati lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk Anda dan tentu nantikan informasi yang sudah kami siapkan dari tim meja redaksi.

saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Light FM hanya di 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, informasi pertama di interval pertama kita akan hadir mengenai pembukaan Asian Games 2025 di Nagoya, Jepang, sahabat K-Light ya. Tepatnya di Aichi, Nagoya resmi dibuka dan Asian Games 2026 berlangsung begitu meriah ya dalam opening ceremony dengan rangkaian pertunjukan seni dan penampilan para pesohor Jepang, sahabat K-Light. Opening ceremonial Asian Games 2026 berlangsung di Paloma Mizum Stadium, Nagoya pada hari Sabtu kemarin, 19 September 2026 sore waktu Indonesia Barat. Dan acara ini mengambil tema Harmonic Heartbeat atau Detak Jantung Harmonis. Acara dibuka dengan 4 penari bereaksi di panggung berbentuk hati, lalu pemain biola ternama asal Jepang Taro Hakase mengambil alih ya. Kemudian puluhan penari lantas bergabung ke atas panggung dengan turut diiringi gemerlap tata cahaya laser yang begitu indah. Nah sahabat guys, seremoni berlanjut ke pengibaran bendera Jepang dengan Keiko Tauda menyanyikan lagu kebangsaannya. Kemudian penyanyi, aktris dan pengisi suara berusia 69 tahun itu asli kelahiran Nagoya juga, sahabat K-Light. Nah, tibalah waktunya kontingen Asian Games 2026 melakukan defile memasuki panggung. Afghanistan menjadi yang pertama memperkenalkan diri sesuai urutan abjad ya. Nah, Indonesia berarti grup I ya. Atau urutan berapa? Nah kemudian Jepang sebagai tuan rumah menutup rangkaian kontingen yang masuk ke panggung dan sambutan Gubernur Prefektur Aichi yang juga Presiden Organizing Committee Asian Games 2026 Hideaki Ohmura, dilanjutkan Presiden Olympic Council of Asia Sheikh Yuan bin Hamad Al Thani secara resmi menandai dibukanya ajang ini, sahabat K-Light. Nah meski opening ceremonial digelar hari Sabtu, sahabat K-Light, nah ada beberapa cabang olahraga sudah dimulai ya, yaitu acara ini berlangsung hingga 4 Oktober mendatang, sahabat K-Light ya. Nah sahabat K-Light, di kebersamaan pagi hari ini tentu yang baru bergabung di 107,1 K-Light FM, selamat bergabung dan selamat menikmati kebersamaan kita. Kita nikmati informasi-informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran yang tentunya kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM. Bicara soal Jepang, kita nikmati dulu orang Jepang yang mau nyanyi dari Tatsuro Yamashita dengan Your Eyes.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.